yebo tukweya de yung muda nono alwat dalazi zebe temi sobalana le de yung bubugaro mbindi manabla da kajila bindi miyekwa hasyara vina gane kedeke kutuni nanzangu ngulihi yung bituzu fedeo tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da tindi minalende kwa hasyara vina gane kedeke kunele nilurungu nguli miduzu fedeo karo kholu da giti da nilumetete da agiti da alwat ndubaru mide giti da ulun ini sedang kalau lara kihili sebab warga dayu sobalane elerok tak kaya ya tiki ungu kalau lara bapa celmi ne omu musobalu ini beli ya potu gue ya pala dia bela bane noy sulun ini dia onyotin rokot ya tumno ada lapi tuh minder onyotin ini benda tuh baru ini sobalu ini beli ya potu gue ya ada gaya bukan dayu reo sing ne potu kudong nahu di tenu omu tumno ada lapi ya sobor kan dayu reo sing ne potu kudong tom dene ini sebagai jono ne tumno ada lapi tuh ini misalnya pada menonton posisi suruh.

si ame vo vo vo. No jagbagba yo nya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

0: dogo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: o nkola adam marwa to go kwa ni taba mo Dike ya tu pasi cengar, esok cengar itu kah kat tu tadi dia cakap bawa mereka pada kerja dong. Kacau tu nama ya sekarang, tini nama utama dan tu pulih tu om ya. Ya aku ambung jadian ni, bawa tu tadi aku tu nama ya. Kujia baca tu batu ni dia tapi tu lagi nani. Kepa ye ni dia tapi tu lagi ni utama tu tengah ye ni aga. Bapa tu tadi jadi apa utama tu siapa siapa tu tu tu utama tu siapa siapa kaya ada pano ku utang usia usia aku tak jadi kiri utang ku siapa sih kadai ni ye tu utang ujian kuli ye bisa dah lu kuan aku aye utang tidak ku utang ubeni karena ku utang ku siapa sih aku tak dulu mau dah dia ku utang niya kah tu aku hari dua siapa tu sih kau boleh tenir boleh ibu kan dua tu niya kah aje biar kah kaya nama beni boleh kah dua mam aku tu nama ya tinggal ibu tenir mau Kumau baca na, baca na dong aje. Tangan tu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, adu ada miliar tu. Kamu ada tu mampu dah. Panji adu kada kira, kamu kada tu mesti. Minis iu ni, ini tu pun nanti. Kita kita boleh nak tunjukkan.
2: Togo wisa ema meyla nekal mete se fena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rewe kataka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kataka unon kat nso ay kun hindil nalara Ngantala ikun hinitise, kahu nongkara wekata kahu nongkatana, aku asaha muto nampa karate teta, notasuna gran lume, neresiru misese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, bawe ngena, ecarite nekor dekbakau ka ayoko nyere, ne kaminya ka kalmina, agelmita karayir ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka falana, warakumbata karana, warewa walnan wamuwa muto nampa ka fala, nuwempa sewana, wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatan mata soni wahusu la fia

point of view bo fike bele kpo galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la webu meo.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Tike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani, ti ye te kari ba me pate kari do, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamulan di kuri eto o mita. Ya kwa mbo kya dan ni, kwa bo tota ra kutina me ya, ku kya ba kye te ba te ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada faham hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni kebi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye puri ye. Bisa lah aku mana kau ye hutang, tidak aku hutang beni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak doa mau dia hutang ni apa. Tu aku ada dua sih ada ting, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nama me beni boleh kau dua mumpam. Aku tu nama me ya dengan boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dunga ye, takaturi ye paka piku, kabala, nakani, akwa nyi bakwa dana miya, nkwaba, adwara miya kado, kamara pi mwamu da, panji adu, kada kenda, kamu kada dunga, kwa ti, minisi yungu, ni, unitu kwa nade, dunga kutak.

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao A uke bedua Mukao Negba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukao na me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole dala webumeo

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irundu lega matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidri bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kaymadi yiko kayta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugui ni da banna me dugna na hatun bebe sanat bin getu.